0: kerja kakasan Wan Jauro.
1: Polisi sesa, ereji nyuma, wadete chila mitwa, manyanga bumanyanti.
2: Medi ini radio simba.
1: Juta wade, kaweja ya wade yo, naga weja, naga kusengikira.

0: 0750
1: Kuri muntu yenayinanja yakwe choyo no manya oli ku muntu omutu kubaka bino sibya kweya.

0: awe nyini singo mtu wabaya gala kutu ukirira ina kufuna hatia
1: mtu wabaya gala kutu ukirira okay, namba yange 0703
0: tukende mpola funabuo wandi kanawe nile fashion star singa worldwide ate kuotagala mwaba mtia na mungu
1: funabuo wandi kau 0703
0: 0 msambu 0 satu
1: 7138
0: msambu mwemu
1: 3890
0: asatu mumeka
1: mumonana
0: asatu munana
1: chenda
0: chenda okay limeka
1: 0703
0: 0 musambu 0 satu
1: 71
0: nsambu mwemu
1: 38
0: asatu munana
1: chenda
0: chenda yebesemba yo
1: so voting achivwa
0: baba bakufuna
1: omperezo oluyemba nenjugane director ntukola concept tumanya olimbengeje tuno balance no lwa mukwa ntumanya byetagisa muyimbo olo kena chuse mirundi emeka tukendo kwa atile wa FB chine tumanya bitu ino kuleta
0: bas kumikutu kumitimba gano kuno kuoni
1: kumitimba gano kuendi mkwe sadika fashions kasosa chinga ino teka modika fashions 256 bandi etela u
0: ogambi omuntu okufuna ina kufuna ya kunamba chi
1: omuntu okufuna ina wandi ika wansi 0703
0: 0 musambu 0 satu
1: 71
0: nsambu mwemu
1: 38
0: asatu munana
1: 90
0: chenda aba kufuna Mubaka chivu wali ya gado kulekera banda Uganda abategere byo kwambala boka
1: kati obaka odandekede banda Uganda kusokera dala kwekoma mutakola fujo tubere bakozi kirize mu Katonda tusabe kitegera naba samize tusamire bulonje nyo